0: Woi, volumenya kencengin dong. Kanjar Devan lagi siaran nih.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: panjang kayaknya, Jar.
1: Iya sih.
0: Gue kirim surat resmi lah.
1: Oh gitu.
0: Mak yang terhormat, yang terhormat wasit.
1: Bebas gimana kalimatnya ya. Kalau gue sebenarnya kan dari fansnya Ronaldo pribadi itu, gue paling ke Messi aja sih.
0: Oh, lu ngasih pesan resmi.
1: Iya.
0: Berarti yang terhormat Messi.
1: Yang terhormat kepada abang Messi, tolong dong.
0: Tolong dong.
1: Jangan jago-jago. Ane tahu ente jago. Tapi masa sampai final mulus-mulu. Gitu aja sih.
0: Tapi tiba-tiba lu ngomong sama Messi pakai bahasa Arab.
1: Kasian Mang Dodo. Mang Dodo udah usahain pengen juara Piala Dunia. Sampai sekarang belum dapat-dapat.
0: Udah tiap pagi makannya yogurt.
1: Iya.
0: Terus daging. Tanpa nasi, tanpa roti.
1: Kagak menang juga. Kagak kan?
0: Messi yang makan spaghetti hampir mau juara 2 kali.
1: Tuh. Sampai kemarin Bang Dodo bilang nih kan nih.
0: Apa tuh?
1: Kagak jadi pensiun. Mau main lagi.
0: Emang ada masih yang mau timnya?
1: Persib mau lah insya Allah.
0: Ya, gue kirim lah yang terhormat buat Wahaji Umum. Yeah. Jadi secara resmi ya.
1: Oke. Okay.
0: Bang Dodo lagi nganggur.
1: Yeah.
0: Siapa tahu bisa.
1: Kemarin juga ngelihat sama warga komplek mancing tuh pagi-pagi. Nganggur tuh dia nih. Ambil aja ambil.
0: Lumayan kan jagling-jagling depan GBL ama.
1: Iya, kalau lu bilang tadi Van, emang masih ada tim yang mau? Ada, selalu akan ada, Van.
0: Karena exposure-nya.
1: Weh.
0: Ronaldo mindahin botol doang, saham turun.
1: Nah.
0: Apalagi ke juggling. Botol.
1: Jadi sepengaruh itu loh, Sob.
0: Iya.
1: Udah ngasih tuh surat resmi ya buat Abang Messi. Terus juga Deva juga udah ngasih buat Abang Wasit yang semalam. Kalau lu mau ngasih surat buat siapa nih?
0: Nah, boleh lu kirimin aja langsung di 0818-221039.
2: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
3: Bapak kenal Kanjar Devan?
2: Enggak.
4: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
4: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
4: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
4: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
4: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.
5: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, Sob. Kalau lu mau, langsung aja, Sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id. atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: lah katanya.
1: Oh, salah semua.
2: Yang astral-astral gitu ya.
0: Astral-astral, salah semua. Aduh, gue harus nanyanya jangan ke orang Indigo sih.
2: Harusnya?
0: Orang dalam Viva.
2: Iya, tapi kan nggak di setting.
0: Oh, nggak mungkin lah.
2: Nggak di setting, lu percuma nanya ke orang dalam Viva juga. Nggak tahu.
0: Makanya gue mau ngebantu Sobat Hits yang ngedukung Inggris.
2: Uh-huh.
0: Dengan cara ngirim surat resmi ke wasitnya.
2: Gimana maksudnya tuh?
0: Kalau bisa perpanjangan waktunya jangan plus 6 menit.
2: Tapi?
0: Plus 30 menit.
2: Oh.
0: Atau enggak plus sampai Harry Kane ngegolin.
2: Oh, enggak bisa kalau gitu. Kepanjangan kayaknya butuh 2 hari buat nungguin Harry Kane sama Jude Bellingham.
0: Enggak kelihatan tuh. Tadi pagi enggak kelihatan, makanya butuh waktu yang panjang.